Riwetiya karwana ki je no du hesht mal batan pekte je kampa koet le beberi be bajaro keko kafer nublede ber ve gundawari bakure hamaye despekeriya.